Pronto, blane, blane, blane, no po. Jaga, jaga, jaga. Pari, pari, kagele. Mama, te kwa mabro, jere matu mango. Kadang kumaya, kulanja ini surabalola. Sukule marifatila.